ngeliphi imbaleli mlaleli ngaliphi imbaleli ngabe ke baba ke ngisho ngithi ungena ke unhlanhla ngene ncane ka 8 years umntakamoloyi webaleleli yibo kulahlana lohle mntana nomuntu ngingena izinsuku lezi zingamashumi lamabili nezinsuku ezisekelombili 28 kune lenyanga yesekelombili 8 August phela lona molo

0: Idolophe nempita eloxini emakasi iphetha amarespect yonke jikelele kanye nekhezet enyonke
1: ithomakhonya.